Kung kuncho se yurbon phung se gong kunti le chak se male jing kuncho saget san nin zvele las bas hemad na rozi putum stab se las bas se ang na phromatik zachas kun phung rangton bese janma onika mire chabias brokpon na potpon kargil an uthon phil zala ishan namzek zon se dres luspana kule kule niske shirel skerel zangoz na yul krims kun chik gwen song domen ma niske bariang shnenzdeb kun song phil zang dirgit niska chik gwen song du brokpa du potpa zerbeg malus ton po de mirgut niska grim sene yang sama mirgut childan de sama mirgut pola podrik ming song Kule kule podrix gure purik pasong. Yon atsox la mitsong iskwe paskat kunsa mashespeka gure song skatil joks tamgar tamles grooms lu chichok grims song. Yuk tuk de grimaskat pukhon sososkat childan do la brokskat zerba mayan poskat sa zerba mayan. Amma mi mangfo yotpa ofares kardan Boyani grammar po poskat soksik luspasong. Ni khayalian dosse ngatas kolen yot pipuri iskat pola dunmi darat kun potpa misoni kalchar kun thong misang.